kainu ayallu husu kainu allu ihi feker malet sintne vamelu mertu kai esaishiyam nedu dattahushullu dattahushi hullu dattahushi hullu Rese valleke, svalleke, bilot, birtu, kani, svaleta, meme, lemotu, gdillat.

avavlay sertishi burtu kani e woddo gedel gaba ta senyinyalishi ta senyinyalishi ta senyinyalishi min yalkese kisal manyi tasir burtu kani medani tika vari balanta imasli.